0: Only one that I know. I'm going to look.
1: Bukan dalam dua hari ini. Harus berhenti. Tapi saya akan berhenti.

tu. Bukan, tak kuat dia, aku kena rumpakan sama. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu, aku sini. Saya tahu,